ngasi lebak kokpo numit jun gitang kulhumdoi ingli singa nikun taruk inga gi mapal ni pamba sakabdal singa machamapan ni funipan hauzik ayukipung manga makhai tari medium wave meter chahum ni fudasmik ama kilohertz sanipan marifuni thoida sanduk chariba akashwani imphal gi kangla channel gi ahanba thoram sing sanduk pahujari thoram tabirim liba pumnamakpu taramna okcheri khurumjari

shadi kuno viye duna kwaki ma pausi lele ma tamaduda. Namu tai bang pan bang kaya nama puma gi sinha pang bang matam yuri dina. Kang liya pungi lam tam siya.

ngasigi na chomda lobirasi matamise nang na mirai biraba aigi punsi se liri humba malang basu nonglai oire ifam dadi thabal gi menglaba mangal su mairi ole ifam da chakthik piro kanadraba aigi hakchang polang se karibu kanani asa yaudana hinglubagi

nanggi mitying, nanggi wangang, nanggi natau, nanggi mawong. Hai bagi loiba naira roidaba, nanggi pumna makna aigi thamoida. Nungsi ihul pirare. Oihalli thamoise maral leibagum. Nangsibu aigi kanano.

icha nung si bagi kunung si si di pumna magtagi heli haina ribani icha gi damak taubangam daba kari bulai bagi tha zamana thoklasu nongin cheklana pairasu thabal na phingau haurasu thabalai lainamna fanaye labasu icha gi inglaba momol minok tamba maithong yengjabana ien heli natrane

Nungsi jaruba ni nang tambu thamoi seng na amak palaita mapal nai draba changjau gom. Lepcha ki bani punsi asisu nahak tagi oina khongfam chetna adubu oi haure ngasidi. Aigi nungsi badi adungai gi kau kraba manglan. Manglan adugi mamsin kraba mami ama oina.